de Ambuni fani dinaya naure yambani fupetaka Ambuni fani dinaya naula ambani fupetaka.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: وٹام بولات تم شی وانا دیرے اس چھ پتہ نہ مرا ہم بک کے پاس جو یوم دے یوم دے کل کل بلا بیت پیلوت یہ تو زند نہ فنرا تو چھ نہ کو تو کنی تو کنی سنا فنا بار نہ کیو وانا تو چھ نہ لی بے زند رت کنا یسین فان سون اور منار اکسان کو یوم دے چھ فنا نہ سا کو بولا بی بی بی یزان بولا teraka ini dia tarik be bola tarik benci tadi ratus misi bola di benci nasa dia udah bola sar chat tadi pas
2: sar ben yang dia kontrol waktu yang air ben kontrol apa yang kontrol nama apa apa yang kontrol apa kalau sama nama dia cek sama untuk sama misi dia kita tahu
3: ini sabang sini itu mana kasih cara lu Mandusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madagasyara. Kam tilere ito na toro ng hibispide. Watsun sa irakira na dawan ni Kawoko. Sa watatara tukun kuliga na sante ni Yusi tere na matinkya si Yom ngasa tukun baumi na asa ni Tumana na asa. Ang semba mandusi rusku madagasyara. Rehefa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola voa atenatenany la tombatonga izay dia eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana arara sy tatana kosa moa ve kijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de tsisy avatra fanafanana ny kolokolo aloha ny zavatra lehibenyiny tokony masoa ny fanjakana fananana azy aloha dia tsy misy avatra ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a mamalagasy satria efa ela no nyjarina zany le malagasy totsaina mila ovaina ka karaha sindohany totsaina sy ny famarinana ny ezaky nytoranany fanjakana ve manao izy tena manao vitilampanjakana Pasangi son sudah lo satu macam macam, lo semarang apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.